No diso tipusinakali pora pongosna hiroruveze atuvurugwanekera kumwene kwetu nyewe mono nzira kavango zotokero zopumezua asi mpito zeni po ruveze oru mavura kutupamo mono nzira detu ngapinyemo dinakara himotopo mongorangurezi nokupupura po vakwetu vagendi porupadi motopo novantraiva mukuvura kivereranye mono nzira mpito zeni poruveze oru.

dhankonyeni mupemo asi kupi kavura nyika tambwisira vakwetu vokoruharwa namposti tamekeranye mungura mazuva hambo mbali gwekwedi.

0: ehundilo lyo lyo tupasi epangelo livukiseko nombuto nthani watupeko nomaruhoho nono mchido kandana sendiworoka namvo mauligo kulisigasiga kagakere nompuku kwalya mahangu nepungu nthani egungu lyekepungu lina thani nomphasi mphasi makura epangelo kapyali vulu kugawa nomchi senia siwagawa mbuto wakalime nayonse waitutalela tupasi apa wakutupa mbuto ndi wakulandesa mbuto wale vatulandesahena nono mchi ndokuvula kupopela imeno yetu koyiningyo yokulisigasiga nomphasi mphasi egungu ndi nompuku sene twadidimbulula twagawa lusiwa no usimbusimbu kono mbelewa ngano watupopele usimbusimbu nkhenyezi constituency zikare tupu nosinkhaso kulimbulula usimbu kwa anandima ndipo tukagusepo tupwe zinzala nyenamo kwakumona si aye kamna kuhuguwala singano nzala zonene nazipitamo mumkunda kwetu hansa twatompora wenu
1: makwata soko msinga kamwa adimbula si pangero nthani vatungemo munkhala pamwe vana kupira kukambekako kwanandima imwe wale inaguma nomzango
0: makwate soko vyakupira kukambekako unenenene pangero wale tutanthe tupunyasi koko kokupurura poveli wanthu nomkunda avapurwire wakwawo nonohowe nyo wanthu kwakutula ndilo posuluwo simwe vamwe kapewa kuivula kufutiro ipururu sene tupwasi wale pakakara hena inawakutumbula nosubsidi wale yakerepo mvula zimwe tanihala kuidiworoka ko wanthuwo wavapurwire wanthu wakwawo wavakwatesereko sene itwikilanga nongosina naikapopela nowowe naukarasi kapewa weka nyinaona wakavula kufutira ipururu mora matere kapewa kugavula kugafutira gohena maseso thani hena wale ekwate soko lyokuninkasi ina yake wale inasi yonthwedu dagopa ndi isinkhe ina yawiziremo yokuninkasi epangelo ligaweko nonthwedu mono mkunda hena odonadi kaninkhasi vanthu vakaweke nongombe ndi nohowe thudi mwahe pakukala nonthwedu dina dakugawa ruvalo nawa mono mkunda ado hena epangelo nsene lininkhasi livule kugawako ikulya yokulya imuna oluwezi olungesi oluwezi lwina likakala si lukukutulwa awiza vagaweko ikulya wayi ndi vanthu owo vakala noyipata nononthekera vapeo zokulima wayi oona vavula kuyeresa imuna yawo ipo ikakala si imuna nonthekera nayinyeyo ininkhe kulikwate sakumwe ipo ivule kapopera maparogo vanthu
1: mbudi mwakalako nazo zokhulira nthani ehundiro lyeni karasike pangero nkhala pamwe mwakulikwatesa ipwasi una ndima iwo umwe vana nongonona mosolongo kukulongo la Afrika ndi uzuni mdima
0: ekwate soko uliona kuhara kuhundira kuhame nako una ndima wakulisigasiga una ndima amekwa dias kwa kara ambara patatu ndi pane una ndima umvura ndiko una ndima unonthekera dono nunu ngwe ndimo mtu alihame seranyose mwaikwa hidi ngosina tani pouli una ndima unonthekera dono nene ngwe dodenye na wakutumbura sino green scheme oskondo omsese ngoso tani una ndima unonwa sene asi vatarasi una ndima wina womvura ngapi mna avura kuvatera vanthu koipuru iso yokulimisa vagaweko tupuno subsidi ano vatarehena si wolyewo vakara si vatumbutumbu nawanawa vavule kutara si papi pona vavula kuvatera unene nono proyeka dina vagawa doikombo dono ngombe nado vagaweko no proyeka dono ngombe hansa gumwe gokara si gwatumbutumbu naikamvatera mokalisikamena pamwene momwina vaningire ikombo kulitambaikatambaika hansa kuvatera ano yo inzi vakavadeurehena.

081-222-5231. Tuma SMS tina modoro pazarundu kwa kupapara mkadona gokara nwanu na pembo kapisiko kumene kanye kukurara popo gwanange.

kagusa yeno mchi edo kuligasiga hedi hena diwa gumunene pa ukangu kimo mdona mokonda tupuzo kunengasi mora hara turu endi rufa nengwendi ruanganti.

0: Banyame Innocentia Brenda na kwateramo omama nyanda kanyanga bagala madivi sogonofa dam nao mnahe kurwao msore elira divi kwa asi onyambao kani zigidanye bate kurwa mingeli bate kurwa nganzi bate kurwa vamuti woma bate kurwa nguwo no bate kurwa msongo none twadilire kutumbura one mwadilire msore za mungeli asi katusigire venye mwapu kuzigida wize pia ligauni ne mahodi wana wana kufaa velike momeo mautano ediworoko pemboliendi kompapa matea momateu ehoreko komahili za gasa rusungu pandu nsene madivi soga na kavere ugana tamba
1: ewa

0: Banyame ka pungu getrot msingandi asi onyatimo na gama diviso nagama diviso gohonomfada mnange nchamba gera ringalangiri adiko asigere katsigire konomfado hararasi okuzigidamane koro onkwague onkwangalangi nova onkwazina vakwanza dina mvenye nowakwa spika nowakaume nomfa kunakaere pembo lya mkuru endi timo posi ya ndeya yoinzi natumdivisa mwaza mazuva madiso
1: newa apanya mejenakala poskondo nagama diso gonomfa doma suombe